engachone namomo songo bosondela tena sengafe ege apa se saya kona.